lokho baba kwenzeka namhlanje uthunywe uJesu akusini akusiko futhi laba bantu inkosi uJesu ungakuhle baba ukuba

kunjalo webalaleli sekunjalo ke wengane zakwethu ake ngithethe bese ngiyambonga ngosemkoza kwethu beyibambile lento beyidudula beyibambishisa yaphelela ezandleni kulungele ke nize niyophumula kahle ke kungena ingane ke manje siyayidudula

Uyabona ke nganyeko wethu, uyabona ke mntaka mama, kuzothi ngo 4 o'clock. Oh, bakithi kuzothi ngo 4 o'clock. Bese nginivusa, kuminyakaze sengane zomuntu. Kuyohlebo senivukile, ngivule nencingo, ningene nivuse nabenye. Kuyohlebo senivuke kahle nonke seniphelele. Siyawuthandaza ke lapho. Sibongulana nokuvuka. Yebo nokubona usuku.

ke webala lele ibuya ngengenza kwethu kezwakala ibuya webenta ke baba ningane ncane ka 8 years uhlandla lomntaka mloyi mangilidabula lele buya ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvuka

khona ke mlaleli yabona ngengena ke baba usuke ngena ke manje kulomoya ungangena ke manje kulomoya sibonga ukulala nokuvuka nokubona usuku nezihlobo zethu nabangani nezithando zethu ungangena kulezi nombolo OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342

Ngibona kwezomculo namhlanje ekuzala uT-Pain khona futhi ke ezala namhlanje Patrice Rushen yazala futhi ke noMickey Howard no Zizi Hill uyazala naye.